nomor 8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah dulu Rockstar, lo tahan dulu emosinya, tapi boleh dikeluarin kalau soal pengen liburan, ya kan? Kalau udah punya plan mau pergi traveling kemana berikutnya, kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang udah waktunya untuk pilih perjalanan kamu bersama CityLink. Ada banyak banget pilihan destinasi, harganya mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, sekedar cari suasana baru, kamu tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Apalagi kalau kamu udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink buat ngedapetin gratis bagasi 20 kg. Gampang, praktis, mudah, cepat, ya kan? Semuanya bisa kamu lakuin langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi udah siap buat menentukan perjalanan berikutnya? Cek info lengkapnya sekarang deh di www.citylink.co.id. Sekali lagi citylink.co.id dan aplikasi CityLink, juga sosial media @citylink. Sekali lagi sosial medianya @citylink.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. T.R. Miller. Where everyone can be a rock star.

0: dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Wakin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewakinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewakinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gue

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: Rupiah. Mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan

0: tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: It's 1.8 FM. This is the Rockin' Life Valley, your number one music and entertainment media. Rockstars lagi dan lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 12, artinya bakal ditemenin Martha sampai jam 4 sore nanti. So make sure lo datang dengan harapan yang kecil ya. Enggak dong, kan Kak, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak. Terus juga sebentar lagi gue bakal buka untuk sesi request juga. So make sure lo stay tune di sini. Yang lagi nunggu macet, yang lagi nunggu bensin, ngantre bensin ya, pas banget deh. Gue hadirkan satu lagu sebagai pembuka. Kita hadirkan Lisa Sawadika.

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

107.8 FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Masih di The Rockin' Weekend barengan sama Marta kali ini, yang bakal nemenin sampai jam 4 sore. Sekarang lah waktunya untuk berhemat. Lah, kenapa tiba-tiba berhemat ya? Ini karena gue nemu berita nih. Katanya ya, ada data dari BPS yang mencatat kelompok masyarakat ini pengeluarannya terendah ini udah pengeluarannya yang terendah ya, menghabiskan 64,60% dari total pengeluarannya untuk makanan. Ini data pada Maret 2026 lalu. Nah, angka ini naik dari 64,31% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, kelompok pengeluaran tertinggi cuma mengalokasikan 39,21 untuk makanan. Nah, secara nasional nih porsinya juga naik jadi 49,80% dari 49,42 pada tahun lalu. Artinya ya, makin rendah tingkat pengeluaran kita, semakin besar porsi uang yang dikeluarkan untuk makanan. Sedangkan kalau udah tingkat pengeluaran tinggi itu ya, sebenarnya mereka nggak buat makanan, ini buat yang penting-penting gitu loh. Rockstars, ini relate banget sebenarnya sama gue. Karena gue dari kemarin juga, makan apa ya hari ini? Ya kita ke restoran dulu lah, ya kita steak dulu lah. Steak-steak apaan ini? Duit udah mau boncos ya kan? Tabungan nggak ada, kita makannya makan enak. Coba, ada yang relate nggak sama hal ini? Mungkin Gen Z atau bahkan milenial masih relate?

87.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar masih sama Martha di sini yang bakal nemenin sampai jam 4 sore ya. Dan itu tadi satu lagu dari Tulus Pamit, belum mau pamit. Ini masih jam pertama ya, jadi masih panjang banget nih perjalanan kita. Kalau dilihat-lihat perjalanan panjang juga kemarin dilakukan oleh seniman-seniman artis kita yang sempat menghasilkan film Merah Putih, inget gak? Yang One for All. Ini apa ya? Kemarin meme-nya tuh mereka tuh kayak ada lagunya sendiri ya. Dan pokoknya mahal banget deh pokoknya production-nya ya kan. Ada nih kabarnya. Kabarnya berdasarkan dari iswara.jog, ini ada video bahwa mereka akan dikabarkan dibuat dengan format live action. Wadidaw, ini kira-kira siapa nih ya pemain live actionnya menurut Rockstars? Karena kemarin itu memang film ini sudah ditayangkan tapi di beberapa layar kaca saja ya, layarnya cukup terbatas lah. Dan berdasarkan data Cinepoint yang dikutip, film ini tercatat mengumpulkan 2.276 penonton sampai 18 Agustus 2025. Jadi 5 hari penayangannya udah 2.000. Nah, kalau kira-kira nih ya, Merah Putih One for All ini dijadikan live action, siapa ya pemainnya? Kalau gue sih pemain yang ketemu gudang, yang pemain utamanya, gue kayaknya akan memilih si komika Alkatri deh. Kayaknya cocok deh Alkatri. Lo Foxas gimana? Siapa nih yang cocok jadi live actionnya?

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstar, jangan lupa, ini weekend booster udah dibuka ya. Langsung aja drop any songs that you want. Pastikan lagu-lagunya adalah lagu-lagu mood saat ini. Lagi, kalau misalnya lo lagi kayaknya ada aja deh yang lagi ngantre bensin, ya gak sih? Personally, dari gue, jangan dihabisin bensin gue, karena mobil gue udah habis banget deh bensinnya. Yang daerah Kute, ya kan, sisakanlah bensin, tetesan-tetesan terakhir itu untuk mobil gue, jangan dihabisin. Kalau lagi macet pun, langsung aja drop lagu kecintaan yang mau diputarkan barengan Marta di sini, ya kan, sampai jam 4 sore nanti. Langsung gue putarkan kalau lagunya aman ya. Langsung aja ke Instagram therockinlife.bali, bisa banget langsung komen di sana, nanti bakal gue puterin. Alright, satu lagu yang bakal menjaga mood kita hari ini. Gue lagi suka banget vibes-vibes cewek-cewek yang memang ada menggambarkan gue. Ya apa lagunya? Olivia Dean. Jadi lagi seneng banget dengerin Olivia Dean karena masuk aja gitu. Kayak gue berasa cewek-cewek kalem, seger, ya kan, independen. Nah inilah gue kasih deh Olivia Dean, Man I Need.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rock stars. Rock stars, satu lagu dari Malik and the Essentials, terdiam ya. Tapi kalau diem-dieman kayak sebenarnya nggak enak gitu. Apalagi diem-diemannya bukan antara pasangan, bukan antara orang satu sama lain lagi. Antar negara nih, diem-dieman kan nggak enak ya. Maka dari itu biasanya ini kalau ada persoalan kita selesaikan gitu kan ya, agar memang di antara satu negara dan negara lain tidak terjadi perselisihan gitu lah ya. Nah, karena ini nih lagi rame juga, yang udah dengar dan udah tahu mungkin akan ada Formula One ya di Singapura di tahun 2026 ini sebenarnya. Dan ternyata berdasarkan dari US Speed, pembalap Williams Carlos Sainz ini ikut menyoroti buruknya kualitas udara dari Singapura menjelang Formula One Singapura Grand Prix 2026. Nah, kabut asap ini dari tentunya kebakaran hutan di Indonesia ya, yang terbawa angin, sehingga Singapura dan Malaysia terdampak dengan kualitas udara mereka juga. Dan di sini sempat nih beliau itu bercanda, si Sainz bercanda nih. Dia bilang kalau sebenarnya dari asap-asap kendaraan, dari asap-asap mobil juga pembalap-pembalap itu udah terbiasa. Tapi tetap aja dia akan selalu mengikuti aturan dari pemerintah dan juga melakukan apapun sesuai dengan arahan dari pemerintah, sehingga para pembalap ini tetap aman ya. Dan meskipun begitu juga, Sainz menegaskan bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan ini merupakan persoalan berbeda yang tetap perlu diperhatikan. Penyelenggara GP Singapura juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kualitas udara semakin memburuk. Nah, ini untuk jadwal dari F1 ini akan tetap berlangsung sesuai rencana gitu ya, dikabarkan oleh pemerintah dari Singapura juga. Oh, ternyata ini sebenarnya dampaknya berkelanjutan banget ya, dan masih banyak event-event sepanjang 2026 ini yang hopefully bisa diselenggarakan, tidak cuma di Indonesia tapi juga di negara-negara tetangga kita. Rockstar, semoga ini cepat berakhir dan semoga perselesaian ini dapat diselesaikan dengan baik ya, sehingga kita maupun negara tetangga kita, kawan-kawan kita di Malaysia ataupun Singapura juga bisa terselesaikan masalahnya ya. Amin.

87.8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rock stars. Satu lagu dari Isyana Saraswati, ada Keep Being You. Nah, ternyata nih rockstars ya, Isyana Saraswati ada di dalam salah satu dari 5 musisi yang dapat mendapatkan nominasi terbanyak di AMI Awards 2026. Nah, Isyana sendiri itu menggondo banyak banget ya, ada dari berbagai lagunya. Itu salah beberapanya ada produser rekaman terbaik dengan Burn ya, dan juga musik video musik terbaik. Lalu ada juga karya orkestra terbaik untuk Garuda di Dadaku. Terus juga ada karya produksi original soundtrack terbaik untuk Bunga Terakhir, original soundtrack untuk Panji Tengkorak ya, bersama dengan Iwan Fals. Ada juga nih Andi Rianto untuk musisi yang lainnya, ada Ed Gitaf juga, ada Tulus untuk lagu Teh

sekali dinominasikan di berbagai kategori ya. Dan juga ada Enau dan Ari Lesmana untuk lagu Sesi Potret. Sesi Potret mah ya 2026 kayaknya dibangkitkan lagi gitu memori-memori kita dengan lagu Sesi Potret. Pas banget deh. Dan juga ternyata Rockstar di AMI Awards ini ada hal yang menarik juga, karena di tahun 2026 ini berdasarkan dari antaranews.com ini dinyatakan resmi bahwa ada 4 kategori tambahan yang kini ada di nominasi AMI Awards 2026. Ada Hipdut, Tekno, dan juga hingga Musik Timur. Kenapa sih tiba-tiba nih ya ditambahkan? Karena kayaknya nih ya, kalau dari Marta pribadi sih ngelihatnya emang pantas untuk dijadikan nominasi terbaru, karena banyak banget dari creator-creator atau artis-artis yang berprestasi gitu ya. Kalau dari Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia, Chandra Darusman, mengatakan penambahan kategori tersebut menjadi bagian dari komitmen AMI untuk tetap inklusif sekaligus mengikuti perkembangan musik tanah air. Oh iya banget, bener banget sih. Jadi setuju banget ya, kalau ada Hipdut, ada Etno, ada juga hip hop, rap, R&B untuk musik pesta musik timur. Nah itu dia, luar biasa banget. Kategori-kategorinya juga sudah dimasukkan. Rockstar juga bisa cek sendiri di AMI Awards ya. Dan siapa nih kira-kira jagoannya Rockstars? Akankah di AMI Awards 2026 ini mereka menang? Amin ya, didukung aja. Semoga musisi favoritnya menang.

87.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, again gue ingetkan kalau kita tuh udah buka untuk request box dan juga titipan-titipan salam lainnya lah ya. Pokoknya untuk weekend booster tuh sudah dibuka dari jam 1 tadi dan sudah ada beberapa yang masuk ya. Kayak tadi sudah terputar request dari Dwi Kardiawan untuk Fisher and Florence Florence Armani ya. What Lies What Lime. Nah, inilah lagu-lagu house music yang kita suka, lagu-lagu EDM lah ya. Ini senang banget deh kalau ada requestan-requestan yang membangkitkan semangat-semangat EDM kita gitu. Kalau ada yang suka lagu-lagu kayak Malini, lagu-lagu Indo tuh juga bisa ya Rockstar, jangan salah. Ataupun yang lagi rame nih, yang lagi habis senang-senang di Jakarta barengan dengan The Weeknd kemarin, udah keputar juga tadi The Weeknd ya. Atau yang sekarang lagi konser kayak satu ini yang sudah request juga, ada Bagus Cipta yang request Avenged Sevenfold, pas banget ya lagi konser di Jakarta. Dan konsernya pun memorable banget nih kayaknya, karena dari High On Army juga ada ngutip ya, kalau Avenged Sevenfold ngajak penonton buat nyanyi lagu Unholy Confession. Ini fansnya juga keren banget deh, kalau Rockstar lihat seru banget, vibesnya berasa banget. Alright deh, tanpa berlama-lama lagi, kita ajakin dulu, kita masuk dulu ke vibesnya, walaupun mungkin gak sempet ke konsernya, gak masalah. Ini dia Avenged Sevenfold, Dear God.

8.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars ada nih ya, para perempuan-perempuan yang punya baju tapi gak pernah dipakai. Coba ngaku, sayalah pelakunya itu. Gue aku aja deh ya, kalau gue sendiri itu emang ada beberapa baju yang kayak lucu beli, numpuk aja gitu. Dan ternyata ini ada surveinya yang menyatakan bahwa 21% perempuan punya pakaian yang belum pernah dipakai sama sekali loh. Ini emang cuma pajangan aja, lucu-lucuan aja kali ya. Nah, ini berdasarkan dari survei Palladium Insight terhadap perempuan Australia usia 18-45 tahun, ditemukan 91% responden mempunyai pakaian yang bahkan belum sama sekali dipakai. Bahkan nih ya, 49% ini mengaku menghabiskan sekitar dirupiahkan itu 1,2 juta sampai 6,3 juta ngaku. Yang ngerasa kayak gak apa-apa spending me time, quality time sih? Apa namanya? Dari diri sendiri untuk diri sendiri gitulah ya. Reward, self reward, benar. Self reward tapi 6 juta sekali beli ya kan. Mungkin laki-laki di luar sana heran, terheran-heran lah. Awal baju sayang tapi baju di lemari kok numpuk sih. Inilah ya, kalau emang perempuan itu harus ada cadangan aja sih, tapi tidak dengan pria-pria dong ya, tidak dengan pasangan, maksudnya baju aja cukup. Nah ini ada yang lagi kecintaan nih, sambil gue bacain juga. Jangan lupa gue masih buka untuk request lagu ya, sampai ditip salam sampai jam 4 sore nanti. Dan salah satunya ini ada lagu yang mau kita puterin sekarang juga, yaitu adalah lagu Friday I'm in Love dari The Cure. Dan ini adalah requestan dari Lilith yang juga titip salam untuk pacarnya Bennett gue yang lagi infeksi. Doain biar cepet sembuh, amin. Semoga cepat sembuh ya.

88.8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Satu lagu dari Fatin featuring Mika Angelo yang udah lama banget nih ya lagunya, tapi masih berkesan gitu ya. Untuk lagu cinta-cintaan FTV ini masih masuk gitu. Ini adalah requestan juga dari seseorang di sebelah gue. Adalah Kaca ya, yang sudah gue puterin. Dan lo juga masih bisa request-request lagu ya. Jangan sedih, langsung main aja ke Instagram therockinlife.bali. Oke, okay. Dan tadi kita itu sempat bahas tentang ada 91% dari wanita itu ternyata gak menyentuh pakaian yang dia punya di lemari ya, sama sekali. Jadi 91% wanita ini punya pajangan seonggok atau sekelompok baju-baju pajangan di lemarinya ya kan. In this economy, kata gue sih kurang-kurangin. Nah, gue kasih deh tips and trick gimana sih caranya untuk hidup minimalis in this economy. Nah, ini berdasarkan jawapos.com ya. Jadi yang pertama bisa dilakukan adalah itu merapikan lemari terlebih dahulu. Jangan sampai nih mau sampai buang-buang tapi gak lihat apa ya yang ada di lemari sebenarnya, tuh nggak lihat. Jadi rapiin dulu. Nah, kenali juga gaya personal dan juga item essential dari rockstar. Setelah rapiin, langkah keduanya adalah lakukanlah personalisasi dari kloset dari rockstar sendiri ya. And then habis itu baru bisa mainin palet warna yang netral, dari putih, abu-abu, hitam, krem, beige. Itu adalah warna-warna yang memang minimalis. Jadi bisa dilakukan dan juga di-repeat terus. Pilih kualitas daripada kuantitas. Ingat, baju-baju yang bahannya polyester yang cepat rusak itu udah say bye aja. Pilih cotton yang lebih tahan lama gitu ya. Dan mainkan texture and detail. Jadi setelah punya yang basic-basic, maininnya nanti di outfitnya texture and detail rockstars. Jadi itu ya tips dari jawapos.com yang bisa ditiru. Siapa tahu rockstars bisa lakukan. Kalau gue sendiri sih harus belajar banget.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

It's on Way 8FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rock stars. Masih di jam terakhir barengan Marta di sini di The Rockin' Weekend, yang pastinya lo harus tetap pantengin karena masih standby sampai jam 4 sore, oke? Nah, ini gue ada info atau hobi terbaru sih, jujur. Gue lagi seneng banget, gue habis menyelesaikan serial Netflix yang bernama Monsters. Kayak gue juga mulai sadari beberapa belakangan ini, gue lagi suka banget film-film yang berbau thriller, apa horror psikologis gitu. Jadi gue love banget. Gak tau kenapa, amit-amit itu dari point of view gue pengennya bisa menjadi penghalau ketika amit-amit ada apa-apa, ya kan? Atau enak aja gitu nontonnya, kayak oh praktikal, gue mikir nih apa nih jalan ceritanya, apa nih jalan keluarnya, ya enggak sih? Kalau rockstar sama banget sama Marta nih, suka sama horror psikologi, bukan horror yang jeng-jeng jump scare gitu ya. Ini ada beberapa rekomendasi film yang wajib banget ditonton. Yang pertama ada Auditions dari tahun 99, nih seru banget nih ya. Ada juga nextnya Midsommar. Siapa sih yang nggak tahu Midsommar? Kalau belum nonton wajib banget nonton. Ini ceritanya adalah komunitas harga yang ada di festival musim panas yang berujungnya agak tragis, ya kan? Nah, ada juga yang baru banget, nggak baru-baru banget sih. Gue baru beberapa bulan lalu nonton lah. Pintu Terlarang. Akhirnya berani nonton karena setelah baca sinopsisnya bahwa sebenarnya ini tuh horror psikologi, bukan horror jeng-jeng setan gitu. Jadi Pintu Terlarang ini bercerita tentang Gambir, seorang seniman patung yang dianggap memiliki kehidupan yang sempurna. Dalam kesuksesan karirnya ini, ternyata ada sisi gelap dari Gambir dan keluarganya serta istrinya. Oh, nonton aja deh mendingan kata gue, daripada oh nonton yang basic-basic kayak sinetron gitu ya. Apa gosip-gosip yang gak penting, boleh dicoba nih horror psikologi yang sudah gue rekomenin. Atau Rockstars ada gak rekomendasi lagu-lagu film-film psikologi horror ataupun horror thriller yang lainnya, boleh dikabarin di IG ya, di Instagram therockinlife.bali. sekaligus boleh request juga kayak satu lagu ini yang habis di request dari Bagas Budiarta underscore, yaitu ada Lisa Sawadika.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

It's 7.8 FM, rock your day with the Rocky Life Bali, where everyone can be rock stars. Jangan lah ya menyimpan perasaan yang kayaknya kalau dipendem tuh sakit banget. Nah itu ya, gejala-gejala nanti tiba-tiba autoimun gimana. Yo, jangan sampai, makanya ya, luapkan aja, jadi salurkan aja perasaan-perasaan yang gak nyaman itu lewat hal-hal yang rockstar suka. Misal menyalurkan ide, misal juga bisa traveling. Nah, kalau Martha sendiri sih suka banget untuk menyalurkan stres atau sumuknya hari-hari itu ke traveling. Apalagi nih kalau ada plan traveling langsung pakai Citilink. Aduh, pas banget tuh ya. Jadi rockstar kalau udah punya plan untuk traveling, mau kemana berikutnya? Nah, rockstar harus berangkat dari Denpasar. Sekarang waktunya pilih perjalanan rockstar bersama dengan Citilink. Jadi ada beberapa pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan rupiah. Nah, kalau mau business trip, weekend escape, atau ketemu keluarga, ataupun sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket rockstars ya. Apalagi kalau punya member Link Miles, nah jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi Citilink buat mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis banget ya, semuanya bisa rockstar langsung lakukan di website atau aplikasi dari Citilink tentunya. Jadi kalau udah siap menentukan perjalanan berikutnya, udah siap belum? Langsung aja cek info selengkapnya di www.citilink.co.id atau aplikasi dari Citilink dan sosial media at Citilink. Sekali lagi, langsung ke website www.citilink.co.id atau langsung ke sosial media at Citilink.

Where everyone can be a rock star.

87.8 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rock stars. Tak berdua, Kevin Jeremy. Gak berdua berarti gak sendiri. Eh gimana sih? Gak berdua tapi bisa bertiga gitu kan ya. Biasanya ketiga apa? Setan. Jangan sampai amit-amit deh. Aduh ya. Ini kalau tadi kita ngomongin psikologi horror, kadang-kadang ada masanya kok kayak kebawa gitu habis nonton film horor sampai larut, kita tidur nih ketiduran misalnya, kok tiba-tiba ketindihan nih, siapa tuh ada di ujung kasur ya kan, udah berdiri sosok besar tinggi hitam legam, taunya pas satpam lagi ya udah ronda aja gitu kan. Gak dong gitu ya. Tapi mungkin beberapa dari rockstar ada yang sempat ngalamin ya. Kalau Marta pribadi belum pernah. Thank God it's Friday deh pokoknya. Terima kasih Tuhan, saya belum. Jangan sampai maksudnya. Tapi udah sempat dengar-dengar dari teman-teman juga mah kalau ada beberapa yang ketindihan. Intinya kalau bangun, kalau tidur habis itu bangun tiba-tiba nggak bisa gerak gitu kan ya. Mata melek aja, sadar ada di kamar tapi badannya nggak bisa gerak gitu kan. Nah ternyata memang ini mungkin rockstar ada yang sempat tahu apa sih sleep paralysis. Nah ini Marta jelasin lebih lanjut ya. Jadi berdasarkan dari hellodoc.com, kalau yang di dunia medis ini ketindihan adalah sleep paralysis, yaitu kondisi di mana otak sudah sadar tapi tubuh masih kelumpuhan sementara di fase tidur REM. Nah, dari fase tidur REM ini terjadi kelumpuhan sementara. Otot-otot di fase REM ini memang dibuat sementara tidak aktif supaya kita nggak ikut bergerak saat bermimpi gitu. Kayak di mimpi itu kita mau lari gitu kan, tapi ini kondisinya kita udah mau

aja gitu. Nah, masalahnya terkadang otak keburu bangun duluan, sementara tubuh udah belum sepenuhnya menyusul gitu. Jadi late ya, ini ada jet lag sedikit. Makanya kita merasa sadar tapi gak bisa gerak untuk berbicara ataupun berbicara. Sedangkan, dan bahkan ya, sebagian orang mengalami sensasi seperti ada sosok di kamar yang atau ada sesuatu yang menekan. Nah, ini bisa dipicu oleh stres, kelelahan, kurang tidur ataupun jadwal tidur yang berantakan. Jadi gak semata-mata itu mungkin realness ada makhluk tersebut ya. Mungkin memang karena stres ataupun kurang tidur, Rockstar. Jadi next time kalau emang lagi nonton horror terus pas banget lagi kecapean kurang tidur, coba ada dipikir-pikir lagi. Mungkin gak usah nonton film horror dulu kali ya, atau diapain dulu kayak kamarnya.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Valley where everyone can be rockstars. Sampai saat ini, sungguh sangat menyenangkan hari-hari bersamamu. Asik deh. Jadi puisi nih, karena heaven banget nih hari ini. Penuh canda tawa. Dan juga Marlo sudah menyelesaikan tugas di hari Minggu ini untuk menemani selama 4 jam ya, dari jam 1 sampai jam 4 sore di The Rockin' Weekend, yang semoganya rockstar semua terhibur, yang lagi macet semua terhibur ya, ataupun yang lagi dengerin aja, semoga lagu-lagunya juga suka gitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin The Rockin' Life Bali kapanpun dimanapun, untuk dengerin program-program yang lainnya yang gak kalah asik juga. And then I think that's all from me, rockstars. Hope you guys have a great weekday. Besok ya udah mulai Senin, jadi persiapin dulu malam ini. Jangan lupa, jangan kurang tidur, cukupkan tidurnya. Jangan lupa olahraga seenggak-enggaknya 30 menit sehari. Alright, rockstars, thank you so much for listening to Martha today, and it was so much a good vibes for today ya. Yeah. And we'll see you next week and have a rockin' weekend. Good day.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

0: rupiah.
1: Mau di penjara?
2: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: tell you that I'll miss you.
1: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin,

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gue

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. DMHR.
2: Yes, Rockstar.
3: Good morning, Rockstar. Welcome.
2: Akhirnya ya, kembali lagi barengan kita dua-dua ini, Rockstar.
3: Yes.
2: Di pagi kamu yang super cerah hari ini di Oktober ini. Yang biasanya Oktober tuh udah hujan, ini
3: bener,
2: ya.
3: Bener.
2: Panas banget.
3: Terus sekarang
2: ini
3: tuh kayak bener kata Aca kemarin.
2: Kenapa?
3: Paginya tuh cepet banget, wet.
2: Jujur ya.
3: Kalau kemarin-kemarin tuh ya, bulan-bulan lalu, jam 6 tuh kayak masih belum seterang sekarang.
2: Yes.
3: Tapi aku tuh jam 6 bangun udah ada matahari. Terus 6 lewat 15.20 tuh udah terang banget.
2: Udah terang kan? Gue juga barusan kan berangkatnya sekitar 6.30-an, Rockstar, ya. Itu udah benar-benar berasa matahari jam 7 rasanya.
3: Jam 7 kan.
2: Jam 7 benar-benar.
3: Tapi sebenarnya bagus ya. Jadi kita tuh kayak enggak ngantuk lagi karena udah melihat ya terang. Karena menurutku tuh yang buat kita ngantuk itu sebenarnya bukan karena jamnya, tapi karena terang sama gelapnya.
2: Oh gitu. Gue kira karena kurang kopi, asupan kopi.
3: Bisa jadi. Mohon maaf, mau sih mau.
2: Tapi
3: kopi saset mau. Oh,
2: boleh.
3: Kalau kopi saset boleh gas aja.
2: Gimana? Kemarin di Sabtu dan Minggu kamu, Yuyu?
3: Kebetulan agak der-der-der ya.
2: Oh, ada kerjaan juga?
3: Ada kerja, ada kemarin ya? Kita kerja ya. Kita ada liputan vlog dan juga podcast.
2: Ah, seru.
3: Kalau Weda gimana weekendnya? Katanya pulang ya.
2: Gue pulang, jadi kemarin
3: lagi
2: Sabtu
3: ya.
2: Dari Sabtu gue kan ada kebetulan ada kerja. Gue kerja dulu, Yuyu, Sabtunya karena ada event lari di GWK. Gue kan kerja dulu dari jam pas subuh sih, itu jam 5-an, jam 6-an gitu. Sampai jam 12-an. Karena udah kelar kan siang kan. Akhirnya gue balik kos, tidur bentar 30 menitan. Terus gue prepare, ada MC kebetulan di daerah Tanggur, yes.
3: Baru banget ya lo.
2: Baru keluarnya jam 8 malam. Sampai
3: lah
2: gue di rumah jam 9. Sampai rumah mandi, sembayangan, terus tidur. Tepar. Akhirnya kemarin gue langsung sakit. Ini gue agak sakit loh.
3: Dia mulai kerasa ya, Rosta. Setelah jauh dari pelukan ibunya ya.
2: Masakan ibu sih. Gue gak expect merantau ini ketika dapat masakan orang tua itu kayak
3: best banget,
2: oh
3: kan.
2: Oh my god. Ini
3: padahal biasa kalau kita di rumah ya, kadang kalau ibu masak terus kita udah bosen kayak ya pingin beli, tapi pas udah ngekos nih baru kerasa kayak aduh kangen banget. Padahal kalau ibu yang masak itu tuh enak banget.
2: Jujur gitu. Ya, sangat iya.
3: Emang kayak gitu. Emang gitu, pas orangnya ada kita enggak kerasa, pas orangnya udah agak jauh baru kerasa itu.
2: Aduh, itu yang paling pas sebenarnya. Dan pasti Rockstar, kita bakal teman juga selama 3 jam ke depan dari jam 7 sampai 10 pagi ini, muterin playlist favorit kamu, termasuk juga bisa ngobrol-ngobrol bareng kita, Hari Weda and
3: Yume Duyin.
2: Pastinya di
3: Good Morning
2: Happy Rockstar.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNN Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik tawaran Mesir untuk menambah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi pers bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Negara Jakarta Minggu 11 Oktober 2026. Selain Universitas Al-Azhar yang telah mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia, kedua negara bersepakat memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa dan riset bersama.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Platform Global New Asia Forum rencana akan resmi diluncurkan di Bali pada 3-4 Desember 2026 dengan menargetkan investasi sebesar 30 miliar dolar AS untuk kawasan Asia. Forum yang didukung dan antara Indonesia dan Richard Athias and Associates ini bertujuan mempertemukan modal global jangka panjang dengan berbagai peluang investasi konkret di Indonesia dan sekitarnya. Inisiatif ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan investasi internasional melalui kesepakatan transaksi nyata pada 8 sektor strategis, mulai dari hilirisasi, energi hingga teknologi dan SDM. This is Herweda.
1: This is your Madeline.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Classic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Piring kurang, kelas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
3: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
2: Emang di sana lengkap?
3: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
2: Kalau perlu banyak buat restoran?
3: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
2: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
3: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
2: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
3: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Yes, rockstar, pasti kamu di 87.8 FM Rock Live Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes.
0: Everything you are adalah kalimat penenang untuk kamu rockstar, karena kamu memang selalu berharga, kamu layak untuk dihargai, dicintai, dan dirayakan seumur hidup.
1: Benar. Dan cara yang paling gampang untuk merayakan diri sendiri gak jauh-jauh dari yang namanya traveling.
0: Yes, betul.
1: Mungkin kamu bisa pergi ke satu tempat yang memang bisa nge-recharge kamu, atau mungkin pulang kampung ketemu keluarga sebentar, itu juga menjadi salah satu ya hal untuk kita rilis, ya kan?
0: Cuman yuk.
1: Gimana tuh?
0: Yang jadi concern gue sebenarnya adalah ketika gue pengen terbang nih, tapi harga tiketnya yang mahal.
1: Pas banget nih sama yang satu ini.
0: Ada apa?
1: Nggak melulu tiket itu mahal, karena di satu ini kamu bisa dapat harga mulai dari 700 ribuan rupiah aja.
0: Ini naik pesawat?
1: Naik pesawat. Nggak mungkin naik Delman.
0: Yes. Ini kita bisa pakai apa sih?
1: Ini bisa pakai apa? Jadi pas banget buat kamu Weda atau mungkin rockstar yang udah punya plan mau pergi traveling kemana gitu berikutnya. Kamu bisa berangkat dari manapun, khususnya di Bali ya, itu berangkat dari Denpasar. Sekarang waktunya pilih perjalanan kamu bersama CityLink, karena ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Apalagi nih kalau kamu udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink buat dapatin gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Dan semua ini bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink. Jadi, udah siap nentuin perjalanan berikutnya? Cek info lengkapnya di www.citylink.co.id, aplikasi CityLink, dan juga sosial medianya di @citylink. Sekali lagi, @citylink.
2: Kalau gosip sih, udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes rockstar, it's time to bahas public figure lagi. Dan kali ini kita kedatangan musisi berbakat Miley Cyrus yang update terbaru dari albumnya nih yang judulnya Best Persuades. Ini mencatat rekor penurunan posisi paling drastis dalam sejarah Billboard 200 gitu ya. Setelah anjlok dari posisi puncak ke peringkat 157 pada pekan keduanya. Jadi di minggu keduanya udah turun nih. Jadi 157 gitu.
1: Nah, jadi penurunan ini tuh dipengaruhi sama ketiadaan lagu hit atau yang kuat lah di pasaran. Dan juga katanya enggak sesuai sama persepsi genre dance pop di single pertama atau utamanya di album itu. Walaupun nih performa albumnya menurun, tapi sebenarnya untuk daya tarik dari si Miley Cyrus ini tuh dinilai ya tetap ada, karena kan memang dia udah punya nama dan udah punya ciri khas gitu.
0: Dan ini dibuktikan juga dari tiket dua jadwal pertunjukannya di Hollywood Bowl nih yang ludes terjual dalam 10 menit. Jadi sebenarnya kalau ngomongin eksistensi berarti masih sangat tinggi gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: albumnya aja
0: yang menurun gitu.
1: Dan ya kita doakan untuk Mbak Miley ini ya. Semoga nanti selanjutnya karya selanjutnya bisa booming lagi.
0: Yes, dan namanya kita ya, siapa tahu bisa ngobrol langsung.
1: Namanya hidup ya, kalau ke atas di bawah. Kalau di bawah terus, aduh gimana gitu.
3: GMHR, only on The Rockin' Live.

0: morning, good music, making your good mood. Hatrock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, udah saatnya kita nambahin lagu baru di playlist kamu. Gimana? Apakah di hari Senin ini kita akan menggalau atau kita akan berbahagia?
2: Gua rasa dari judulnya sih agak menggalau ya.
1: Agak menggalau.
2: Jadi kita kedatangan Gloria Jessica featuring Ade Govinda with Timpang. Ini jadi single kolaborasi antara mereka ya, yang udah dirilis di 2 Oktober lalu, Rockstar.
1: Yap.
2: Di bawah nama label My Music Records.
1: Dan lagu ini tuh mengusung tema penyesalan dan juga ketidakseimbangan dalam sebuah hubungan, Rockstar.
2: Oh kan, gak lah, betul kan.
1: Judulnya adalah Timpang, gak seimbang dia ya kan.
2: Gak seimbang.
1: Dan Timpang juga menceritakan kisah tentang seseorang yang baru aja nyadar gitu betapa berharganya arti cinta dan kehadiran pasangan setelah mereka berpisah. Aduh, emang suka kayak gitu. Sukanya teringat ketika udah jauh. Makanya sayang, yang di depan mata itu
2: disayang saya
1: dimanfaatin. Betul. Waktunya bersama-sama
2: dimanfaatin orang
1: waktunya, parah ya sayang. Waktunya sayang dimanfaatin.
2: Dan genrenya si lagu Timpang ini mengusung genre pop dan juga pop ballad ya.
1: Yep.
2: Jadi langsung aja kita puterin Bolo Rockstar Gloria Jessica featuring Ade Govinda with
1: Timpang.